Maafkan beberapa cara yang kami sajikan untuk hari ini, termasuk warta berita, lagu instrumentalia, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari Berita Penting. Negara-negara BRICS menegaskan kembali komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. New Delhi menekankan bahwa tindakan lingkungan harus memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. India mengatakan kredibilitas sistem pemilu negara tersebut telah terbukti kuat secara global ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji sistem pemilu India. Menteri Perdagangan Industri Piyush Goyal menyoroti kemitraan India-Jepang dan mengundang lebih banyak investasi Jepang. India Ratings dan Research menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB ekonomi India pada tahun 2026 tahun 2027 sebesar 10 basis point menjadi 6.8%. Runtuhnya lembaga emas di Republik Afrika Tengah menewaskan 30 penambang. Operasi penyelamatan sedang berlangsung. India menghadapi rival beratnya Pakistan dalam pertandingan Pool D Piala Dunia Hoki Putra. Warta berita selengkapnya. Negara-negara BRICS kembali menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat kerjasama dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan bersama tingkat menteri yang diadopsi pada penutupan pertemuan menteri lingkungan BRICS ke-12 di New Delhi kemarin menyatakan bahwa negara-negara BRICS juga menegaskan kembali komitmen untuk memajukan implementasi penuh dan efektif agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan United Nations Framework Convention on Climate Change dan Paris Agreement. Negara-negara tersebut menekankan bahwa peningkatan kerjasama internasional termasuk ketersediaan pembiayaan dari negara-negara maju sangat penting untuk memungkinkan negara-negara berkembang secara efektif menghadapi tantangan lingkungan dan iklim, sekaligus memajukan pembangunan berkelanjutan dan penetasan kemiskinan. India menjadi ketua BRICS tahun ini dengan tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Para menteri BRICS juga menampaikan penghargaan atas kemimpinan India dalam majukan ekonomi sirkular sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan. India mengatakan bahwa kredibilitas dan sistem pemiluan telah terbukti secara global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Randhir Jaiswal, menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengharan kepada media di New Delhi tadi malam. Dia menganggapi pujian Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sistem pemilu India dan rujuknya terhadap pernyataan Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar mengenai kurangnya identifikasi pemilu dalam pemilu Amerika Serikat mengenai gempa bumi dahsyat di Indonesia.

Dari kunjungannya yang sedang berlangsung ke Nepal, menurut Sekretariat Perdana Menteri Pertemuan Kehormatan tersebut berlangsung di Office of Prime Minister and Council of Minister dan turut dihadiri Duta Besar India untuk Nepal Navin Srivastava. Perdana Menteri Shah juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nepal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta tim negosiasinya untuk menunda pembicaraan dengan Iran sampai Tehran siap mencapai kesepakatan seraya, menambahkan bahwa tidak ada konflik dalam posisi pemerintahnya mengenai keterlibatan diplomatik dengan Tehran. Perkembangan tersebut terjadi di tengah pernyataan yang bertentangan dari Washington dan Tehran mengenai status Selat Hormuz dan ketegangan yang terus berlangsung antara kedua negara. Sebelumnya, Trump membantah posisi Iran mengenai jalur perairan strategis tersebut dengan menyatakan bahwa blokade angkatan laut tetap berlaku sepenuhnya, sementara Selat Hormuz terbuka dan operasi. Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan bahwa saat ini tidak ada pembicaraan atau diskusi yang berlangsung dengan Tehran dan menambahkan bahwa Selat Hormuz beroperasi serta ranjau laut telah disingkirkan atau diledakan. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Tehran tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sampai Amerika Serikat memenuhi komitmen berdasarkan Memorandum of Understanding MOU 14 poin termasuk mencabut blokade, membebaskan aset Iran yang dibekukan dan melonggarkan sanksi minyak. Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil Duta Besar Jepang untuk memprotes kancaman Tokyo terhadap kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Pulauan Kuril, Kepulauan Pasifik yang dikuasai Moskow dan diklaim oleh kedua negara. Pekan lalu Putin mengunjungi Iturup, salah satu dari empat pulau saling selatan di rangkaian tersebut yang oleh Jepang disebut Northern Territories. Uni Soviet merebut pulau-pulau tersebut dari Jepang pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Dan sengketa tersebut membuat kedua negara tidak dapat menandatangani perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri permusuhan mereka. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kunjungan Putin tidak sesuai dengan posisi Jepang mengenai Northern Territories dan sama sekali tidak dapat diterima. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi juga mengatakan bahwa Tokyo sangat memprotes kunjungan Putin ke Iturup. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Glazin bertemu dengan Duta Besar Jepang Akira Muto untuk menyampaikan protes resmi terhadap pernyataan anti-Rusia oleh Takaichi dan Motegi. Tim Putra India akan menghadapi rival berat Pakistan dalam pertandingan penting Pool D FIH Men's Hockey World Cup di Amstelveen, Belanda hari ini, dengan kedua tim berjuang untuk mendapatkan tempat di babak berikutnya. Tim Putri India mencatat kemenangan dominan 6-1 atas Afrika Selatan dalam pertandingan kedua fase grup mereka di Wagner Hockey Stadium, Amstelveen, kemarin sore. Kemenangan tersebut melampaui kemenangan India terbesar sebelumnya di Piala Dunia, yaitu kemenangan 4-1 atas Spanyol pada edisi perdana tahun 1974. Dalam kriket, India berusaha memastikan kemenangan yang mengunci seri atas Sri Lanka pada hari kelima dan terakhir pertandingan test di Gale International Stadium. India hanya membutuhkan 6 wicket untuk memenangkan pertandingan setelah menetapkan target berat 372 run kepada Sri Lanka. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

This is Siaran Luar Negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India launches first ever guide to grasslands and other open natural ecosystems at UNCCD COP17 in Ulaanbaatar, Mongolia. India meluncurkan panduan pertama tentang pandang rumput dan ekosistem alam terbuka Open Natural Ecosystem ONES Lanyang di India pada sesi ke-17 konferensi para pihak COP17 untuk United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD di Ulaanbaatar, Mongolia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dokumen tersebut meneroti keragaman yang kaya signifikasi ekologis serta pentingnya padang rumput, sabana, gurun, dan ekosistem alam terbuka lainnya di India secara sosial ekonomi. Panduan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem-ekosistem tersebut. Peluncuran tersebut diawali dengan pesan video khusus dari Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Bhupendra Yadav. Dia menyampaikan bahwa pandang rumput, lahan semak dan lahan berjuang telah terlalu lama dinilai berdasarkan ketiadaan pepohonan meskipun ekosistem-ekosistem tersebut menjadi habitat bagi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi dan menopang komunitas penggembala. Dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan modern semakin memperkuat pemahaman masyarakat lokal bahwa pandang rumput yang sehat sangat penting bagi keanekaragaman hayati mata pencaharian dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Menteri mengatakan bahwa panduan tersebut memiliki tempat khusus di hatinya karena dia dibesarkan di Ajmer, Rajasthan, dikeliling oleh lahan penggembalaan dan semak berlukar gurun yang sering disebut sebagai lahan terlantar. Meningkat kembali lanskap tradisional orang atau wajar yang dilindungi oleh desa-desa, dia mengatakan bahwa masyarakat lokal memahami

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar Anda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi Bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih.